0: kepribadian seseorang ketika mereka mau dekat dengan sang pengira untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Hal itu sering membuat pasangan tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda tanda kondisi mental. Menurut tukang laut Rico PhD, biasanya memiliki kejadian rendah dan takut ditinggalkan. Ya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan mental. Salah satu tanda-tanda seseorang mampu ini adalah dengan terus menerus mengintip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Konsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih baik.
1: Produ FM.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

0: kita bisa lihat ini.
1: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Tidak terasa sudah mau jam 10, sudah pukul 9 di 56 menit saat ini. Satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita. Selamat beraktivitas buat teman berdua semuanya. Semoga lancar hari ini aktivitasnya. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya bakal temenin kamu di sampai siang, sore ceria dan juga sejaga malam. Untuk teman berdua jangan lupa nanti seperti biasa setiap hari Selasa jam 4 sore ada program tamu kita Korwil 1 Papua. Untuk itu jangan lewatkan, nanti kalian bisa gabung ya dan juga nonton di YouTube RRI. Dan sekali lagi semangat untuk kamu, semoga sukses di hari ini. Saya Dani pamit, kita bertemu kembali di

0: cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya, makasih ya.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, deh?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Banki Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Blue FM. Blue FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Blue FM. Stay tuned on Blue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Tak urusin uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Kita buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
2: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh.

0: perasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh tiga Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

9 atau 5 teman-teman juga pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di sampai siang ya. Sebenarnya jam-jam sore barengan sama Bocah teman-teman di teman-teman dia semuanya. Tentunya di besok siang hari. Anyway, juga kita masih time to request sambil nanti menunggu informasi update kita di jam 12, jam 1 hingga jam 12 siang nanti. Di mana di jam 12 siang nanti kontrol juga ada informasi dari kuliner update untuk kamu. Dan juga nanti di jam 1 siang ada informasi dari dunia olahraga. Dan di jam 12 siang nanti ada informasi dari sebuah entertain. Nah, juga kontrol juga semua yang lagi sejum ada kontrol yang sendiri ya. Tetap stay tune barengan sama Kaisa sampai jam 3 sore di sepanjang siang hari ini. Bakal teman-teman kontrol juga dengan panjang musik informasi kami hadirkan untuk kamu. Masih di time to request ya, buat kamu yang mungkin dalam perjalanannya ingin dengerin lagu favoritnya sambil menikmati perjalanan kamu siang ini ya. Hati-hati aja pokoknya buat teman-teman semua yang lagi berkendara roda 2 motor roda 4, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya, tanpa kurang saat apapun juga. Dan hati-hati di jalan nih, kurangi kecepatan kamu di jalan berkendara teman-teman juga ya. Atau di rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Dan pastikan safety, memakai helm untuk pengendara roda 2 ya. Pastikan semuanya aman terkendali sebelum kamu berkendara. Ya, siang ini teman-teman roda 2 ya, cuaca juga di luar kelihatannya sangat cerah banget teman-teman roda 2. Tapi gak tahu karena memang cuaca biak ini udah ada himbauan juga dari BMKG karena memang mungkin terasa panasnya tuh panas banget ya teman-teman dua, nyengat banget ya panasnya ini karena ada perubahan juga dari panasnya dampak El Nino juga teman-teman dua ya, sehingga disarankan buat teman-teman yang melaksanakan karnaval hari ini tingkat SMA, aduh rasanya pengen nonton ya nanti ya, pasti udah dipadati dengan banyak orang di seputaran Imam Bonjol dan sekitarnya. Titik-titik lokasinya kontra 2 ya buat adik-adik semua yang hari ini melaksanakan karnaval tingkat SMA untuk HUT Semarek 17 Agustus teman-teman 2 meriahkan kota biak kita tercinta ya. Semangat aja buat kita semua teman-teman 2, buat kamu tentunya yang hari ini lagi beraktivitas melaksanakan rutinitas kamu siang ini ya. Dan jangan lupa juga untuk makan siangnya biar makin semangat ngadepin hari-hari kamu ya. Ya, sambil biar makin semangat, kita dengerin dulu deh lagu satu ini dari Rhyme Lode. Lagu Dialog Rindu, spesial aja buat kamu siang ini yang lagi dengerin malam kita 98.5 FM. Di sampai siang, mendingan sama Kak Icat, Wondra Duel, selamat tetap stay tune.

0: berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literator pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Depan terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: boleh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Tit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

sapato platinum.

dirimu jauhi aku kau seakan ku.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Daddy.

0: laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asya oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kak?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kak? Berarti Indonesia keren ya, Kak?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah,
0: Kak. Itu cita-cita yang hebat, Pak Is. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan. Di Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan kemenangan menang. Itu adalah kemenangan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu akan menang. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa lagi sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Tapi

yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Kuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Apa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi numpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser, teman terbaik.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamhi. Garamhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemericin yang banyak. Sayangnya, garamhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kau bisa.

0: tembok TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Waduh,
0: hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya kita cek dulu, biar gak semua cek di rri.co.id.
2: Bukan keranjang sampah, laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of

usul nama Sebatik. Sahabat budaya, nama Sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis panca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi

0: sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, lu
1: dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Enaknya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu. Pro 2 FM, sampai

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.

0: Fortune on Broadway Web.
1: Teman terbaik kamu.

Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak berkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang tidak memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan katanya sedikit. Brazil dan Jerman, masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, itu sebuah laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati sebelum ini. Ini bukan kebetulan. Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan taruh ini yang sudah berlangsung puluhan tahun. Yang paling banyak kelangkah, dua yang paling banyak kelaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik, terbaik kamu.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya kita cek dulu biar gak gua cek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsep lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi.

0: Boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung pak, bentar lagi ada event sport di kampus. Tidak perlu banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

Okay, Rondra Dwi Ica pamit dari ruang dengar kamu. Thank you semua station on Radio Fembiak. Jangan lupa kalau sebentar kita ada spesial tamu kita untuk kamu di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Dan kebetulan tamu kita kali ini adalah dari Biak ya, teman-teman Radio di sore ceria nanti di jam 4 sore. Untuk edisi hari ini, Ica pamit dulu teman-teman dua. Sudah kebersamaan kita di Santai Siang. Sudahi dulu sampai di sini, kita ketemu lagi di depan selanjutnya. Ica pamit, so pas ini ada rekan Dani yang nemenin kamu nanti di sana. Teman-teman dua, kita ketemu lagi nanti ya. Thank you semua yang udah stay tune barengan sama Ica di sini di 9.5 FM sore ini. Thank you so much yang udah stay tune mau di 9.5 FM kita di sepanjang siang hari ini. Ica pamit, bye-bye.

0: rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Sumber daya alam yang dimiliki harus pandai-pandai

Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang menyatu. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa

Rere Pro FM Bias, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng saya di sini, teman-teman terbaik semua. Yang itu nanti udah sama kita, nilai dari Prodo Bias. Kira-kira kita ini nanti relay dari Fakultas Papua, teman-teman terbaik. Nah, ada nanti Seruina Bire, Wamena, Tenggigo, Jepura, tentunya teman-teman terbaik. Dan Merauke, ya, kita korus dari Papua. Nanti ada tamu kita. Jadi kita jadi tuan rumah nih. Jadi stay in saja teman-teman perdua. Jadi jam 4 nanti kita bakalan bahas kopi nih teman-teman perdua. Semua sebenarnya udah bahas kopi dan juga owner kopi yang ini udah tidak asing lagi nih di dia.

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sekolah Sudu, enak dia sendiri. Itu aku tidak beli. Setiap hari, kandang gorengan terus. Dia berat badan pun naik. Dan itu,
1: aku nasi goreng. Sumpah, aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Aku coba di sini. Ini akan lebih berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya terus bisa malam. Aku nasi kebun. Aku memang ria. Tapi, jangan kebanyakan juga kali makan. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahnya naik sedikit sih. Aku masih pembeli, pesanku banyak. Dan itu juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong. Kalori itu tinggi banget. Kamu memang enak sih. Tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang. Dan kamu tuh duitnya timbang dan
1: tetap hasilnya sudah. Karena hidup sehat itu soal ini dari juga bakal sering makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

IRB Pro 2 FM.

itu terharu kawan sejak atlet Indonesia menangkan pembang pang. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkenambang. Manusia bisa gitu, weh. Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan bang sepak ini. Karena wujud di tanah ini tuh banyak kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, menjaga kerukunan, menangkan progres, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, rapuh sampah sembarangan. Ini tuh, lihat. 5 masker tuh jombong.

0: Para anak ibu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Ya. Oh, ya.
1: Ada menabrak pejalan kaki yang sedang melintas keluarga korban. Ganti mobil.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi, Pak.
1: Jika ada tempat langsung datang langsung melintas ini, sudah tidak bisa dibuka lama-lama. Segera melintas lagi.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Kan saya iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak. Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpaksa.

Just a little.

Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.

0: Wee.
1: Waduh, seperti biasa setiap hari Selasa ada
0: tamu kita.
1: Tamu kita kali ini dari tentunya bersama saya Dani.
0: Juga saya Ian. Sini ada.
1: Tolong perkenalan dulu, teman. Oh, sama dulu. Kita sama-sama dulu buat teman-teman. Buat teman-teman yang ada di
0: satu Papua.
1: Ada dari Jayapura,
0: Wamena,
1: Serui,
0: Nabire,
1: dan juga Merauke.
0: Yeay. Banyak.
1: Oke, langsung kita tanya dulu perkenalan.
0: Iya, betul.
1: Kurang 2 orang. Oh, tapi iya, betul ya. Lagi menunggu, lagi OTW karena dia kan sekarang lagi
0: sama apa? Jadi macet. Putar jauh nih soalnya.
1: Putar jauh. Perkenalan dulu.
2: Sorry, Kak.
1: Sorry. Nama siapa?
2: Barista Koin Tegar.
1: Oke, Barista Koin. Namanya Tegar.
0: Iya.
1: Oke. Kalau sebelah
2: kalau saya barista dari Coffee Community.
1: Oke, selamat sore untuk Tegar dan juga Ipul. Sehat kok?
0: Sehat. Minum kopi. Selamat datang di Kota Kah.
1: Harus ya toh harus. Iya, karena waktu. Jadi itu untuk siapa ya?
2: Tiga.
1: Dua orang datang. Jadi sisa
0: tinggal tunggu ownernya.
1: Iya, betul.
2: Viral dan juga
1: Ari, tapi apa? Nanti kan.
2: Oh iya, betul.
1: Oke, teman-teman buat yang lagi nonton di live YouTube RRI Biak, ya nanti mau tanya-tanya seputar dunia kopi, perkopian, atau ada nomor mereka pribadi langsung tanya juga bisa.
0: Hmm. Kita juga live.
1: Oh di, iya ya.
0: Owner ya telepon.
1: Oke oke.
0: Buat teman-teman nanti apa ya?
1: Oh, bilang nanti masuk aja. Jadi kita santai saja di sore hari ini, teman-teman ya. Nanti kita tanya seputar dunia perkopian seperti judul kita dari espresso ke espresso. Bukan espresso. Kira-kira kalau dari kalian tanggapan bagaimana maksudnya kayak dari secangkir kopi bisa orang-orang berespresso?
2: Untuk ekspresi
1: dari segi mana?

0: galau.
1: Ada yang galau.
0: Ada pernah ya?
2: Kalau itu berat masalahnya.
0: Biasa kan saya triple shoot itu paling tinggi tuh.
2: Tapi ini
0: waktu itu masih rendah ya. Nah, itu tuh itu di antara itu.
2: Kalau dari pulau yang mana kira-kira?
0: Dari espresso, segelas espresso bisa menjadi ekspresi seseorang. Kalau itu lagi dalam keadaan apa? Galau kah atau lagi bahagia kah?
3: Ya, kalau dari kopi sama seperti segar. Kalau situasi itu tergantung espresso yang dia pesan. Americano mau ngamuk shoot, empat shoot, berarti lagi berat masalahnya.
2: Oke, siap. Ah, akhirnya kita ketemu
0: raja teras.
2: Oke, kita di kontes penyanyi kali ini. Oke, sekarang kita perkenalkan satu narasumber kita.
4: Harusnya ada
2: Aonda. Sebenarnya dia memutar jauh karena macet.
3: Iya, karena kebetulan di dia ada ini rata. Lagi ada euforia 17 Agustus.
2: Iya.
4: Perkenalan dulu, Bro.
2: Oke.
4: Teman di Jayapura, Serui, Wamena,
2: Merauke,
4: Merauke,
2: Kediri.
3: Saya Geral, saya Sapo.
2: Itu terima nih. Ini Geral ini owner Pondok Kopi Hona, teman-teman ya.
3: Apa tuh? Ya, tapi saya sebenarnya bukan owner. Ownernya masih yang lama ya.
2: Oke.
3: Okay. Sekarang saya pengelola.
2: Pengelola.
4: Oh iya.
3: Nah, okay. Pengelola. Tepatnya
2: pengelola. Pengelola. Oke, okay, oke. Okay.
4: Pengelola kopi mana?
2: Bagaimana?
4: Saya rileks.
2: Saya minum kopi.
4: Dulu masalahnya ini.
2: Tadi kan tanya.
3: Tanya.
0: Apa? Topik di sore hari ini espresso dan espresso. Nah, saya kira tanggapan pengelola Pondok Kopi Hona.
3: Sebenarnya tergantung orangnya, yang lagi populer sekarang kan di minuman ini mungkin lebih bisa dinikmati kalau dia sudah jadi minuman seperti americano atau pakai latte dan sebagainya. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa minum dalam bentuk espresso. Jadi untuk mengekspresikan itu kita campurkan dengan minuman yang lain, seperti juga di americano atau campur latte atau kopi susu dan
2: lain-lain. Terus nanti kita pulang. Saya tidak sampai. Kalau Ian boleh mungkin agak sedikit mas.
3: Kalau coklat ya. Itu kalau ambil coklat.
2: Yang peran coklat yang membatik. Nah ini kadang mungkin bumbung lagi.
3: Pertama sih karena sebenarnya basic awalnya lebih tertarik ke dunia musik.
2: Oh, dari musik?
3: Ya, kan dia bisa lihat awal musik langsung itu berjalan tempat nongkrong itu bisa ramai karena ada musiknya.
2: Oh,
3: pertama tertarik ke musik.
2: Ya, dari situ juga?
3: Ya, tujuan kebetulan ada peluang teman-teman nongkrong waktu itu. Ya, ditawari untuk kelola tempat lah. Jadi kita awalnya itu ada tim lah, kita ada bertiga. Satu ada yang ngurus tentang barista, terus pas tentang minuman, ada yang ngurus kerjanya, ada yang ngurus makanannya. Cuman lama kelamaan tim berlari waktu setiap hari ke kafe tertarik untuk belajar.
2: Oh iya, kalau gitu ya. Jadi dunia kopi dan musik itu tidak beda.
3: Ya, oh, itu kalau menurut saya kan beda-beda sih.
2: Jadi kira-kira
3: akhirnya ambil dua, kalau bisa dua kenapa
2: harus? Ini tahun berapa sih?
3: Tergolong baru, tahun 2000.
2: dari owner kita.
1: Nah, tadinya mau ke owner satunya, cuma owner satunya belum.
2: Ipul dulu, untuk Ipul. Kalau Ipul pertama kali tertarik menjadi barista itu apa yang membuat pekerjaan ini menjadi penghasilan?
3: Awalnya juga sih dengan menikmat juga sebenarnya, melawan menikmat kopi, belum di kafe kayak penasaran kenapa setiap kafe itu rasanya berbeda begitu ya, rasanya berbeda, mulai ulik-ulik, jadi beli alat sendiri atau apa, alat kopi, lama-lama ya tertarik juga kok, makanya harus mungkin ke dalam dunia itu juga, mungkin jadi barista kah, atau mungkin jadi apalah. Intinya masih sekarang ini.
2: Tapi jauh sebelum ini jadi barista itu memang suka nongkrong,
3: ya, minum kopi, ya, nongkrong, ngopi, dan
2: juga cerita. Itu kan sih jadi barista baru dari
3: kopi. Jadi awal memang sudah memang masih aja.
1: Awal.
3: Tapi kita awal dari dulu.
1: Ini teman-teman berdua semuanya biar informasi kamera punya.
3: Terbaik ini.
1: Terbaik. Tapi kenapa tanya sudah gini?
3: Oke, dari itu dari Ibu
1: dari Tegar.
3: Iya, Tegar. Mas kita bersama.
1: Mas kita bersama dari Mas Tegar. Dari Tegar. Hal pertama apa yang hal pertama tentang kopi yang membuat Mas Tegar tuh penasaran untuk mempelajarinya lebih dalam.
3: Sama seperti full
1: dan sama kita mau jawab aja. Oh masih belum
3: ini baru pembuka. Sama standarnya itu paling dari penikmat dulu, bagaimana caranya kita tahu kayak oh ini kok bisa enak tapi di tempat lain beda, padahal menu sama ada segala macam cuman beda. Itu yang membuat saya penasaran, dan kebetulan sekeliling saya juga punya teman yang punya kafe.
1: Oh, circle-nya
3: juga barista. Teman-teman saya jadi tertarik dan ya
1: sudahlah.
2: Enggak, circle-nya kopi semua.
1: Jadi
3: circle-nya
1: pecinta kopi jadi kayaknya Mas Tek.
2: Ah, betul. Ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Saya dulu itu pecinta kopi, tapi semenjak sering nongkrong sorot ke abang satu ini bu kafe
3: ngelola
2: akhirnya cinta dengan kopi. Dulunya itu kalau nongkrong itu
1: green tea. Oh ya betul, dulunya itu green tea.
2: Oke, nanti pas Ari datang gue ketemu itu awalnya tapi milih kok dari ini dulu toh, dari barista dulu toh.
3: Ini tidak ada.
2: Tidak, setelah jauh sebelum jadi pengelola ini, pengelola kafe, pokoknya sih sampai di titik ini kan. Awalnya masuk jadi barista kak toh, bagaimana?
3: Langsung jadi pengelola sih.
1: Betul.
3: Modal nekat saja.
1: Modal nekat. Nah, ini modal
3: nekat. Karena lama-lama rasanya harus juga kalau dipelajari banyak ilmu yang bisa dipelajari dari situ lah, banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari di kertas itu terkait jadi barista, bagaimana kita cara pelanggan, jadi kita berpikir
2: dari situ. Jadi banyak hal yang bisa
1: dimulik
2: di dunia kopi ya. Iya. Kalau jadi seorang pecinta kopi, terus pengelola, kira-kira menurut milik lo, kenapa kopi itu bisa jadi dekat dengan kehidupan anak muda sekarang?
3: Kopi dari berjalannya waktu, kalau belum bilang ini nggak ngebahas saja kok. Apa lagi namanya? Lagi ngetrend, lagi tren-tren mas. Kopi di.
1: Oleh.
3: Iya. Sebenarnya lah.
2: Memang zaman sekarang ini anak muda sih rasa apa sih? Kopi ya.
3: Iya. Karena rata-rata kopi pengen tempat-tempat kopi mungkin dari tempat mereka.
2: Nah itu dia.
3: Dari tempat itu kopi kopi yang banyak.
1: Benar koin atau tidak? Belum.
3: Kembali sana dong,
1: barista. Barista dong. Kan ada perwakilan. Saya akan menjawab. Tapi pertanyaan untuk kok? Ini pertanyaan untuk kok yang masalah. Oke, kita ke barista. Ini, oh iya.
2: Dari sisi barista nih, kalau itu
1: apa bedanya sekedar menikmati kopi dengan benar-benar menikmati kopi?
3: Kalau menikmati dan menikmati itu mungkin sebenarnya tidak berbeda, karena pasti dunia terasik, tapi dunia terasik. Cuma kalau lebih menikmati kopi, mungkin tahu dari cara pembuatannya, mungkin dari proses panennya apa segala macam, tidak sebagai barista, tidak sebagai pemilik kopi gitu, mungkin akan lebih clear dengan. Kita harus tahu

0: merasa ini menikmati dari tempat dan sebagainya.
1: Nah, belakang ini kan sudah ada apa sih? Apa lagi namanya?
2: Ntar gue ngomong
3: Amerika ini.
2: Gue kegiatan sendiri.
3: Apa Amerika?
1: Ada American Horror Story. Ada yang berbiri, ada ini. Ada
2: jadi yang banyak bis.
0: Makanya itu sekarang kita bikin.
2: Iya, banyak.
0: Biasanya kalau itu alternatif untuk orang yang mungkin
2: tidak bisa terlalu pagi
0: yang pahit-pahit gitu. Oh. Ya itu ada alternatif kayak macam morasa promir dan macam-macam
1: itu panasnya sama, dibuatnya sama?
0: Kalau itu cuma paling kalau pembuatannya paling ukurannya sama kayak ini tetap namanya merek ini
2: berarti memang kalau jadi seorang barista itu harus dituntut kreatif ya.
1: Kalau nah, jadi kreatif, sahabat kreatif
0: kalau itu paling
2: iya toh?
0: Jadi banyak tangkupuan nih dengan kopi kreatif,
1: ekspresi masuk ya?
2: Banyak yang bisa dikolep lah.
4: Kalau Tegar, biasanya itu paling memperhatikan apa nih pelanggan ketika memilih minum kopi itu apa nih yang paling diperhatikan dari barista?
2: Untuk kalau pengalaman saya ya, iya. Kan saya di hanggar.
1: Iya.
2: Kan memang kalau pasarnya hanggar itu kan, booster itu kan lebih banyak yang suka manis.
0: Iya. Kayak kopi susu.
1: Iya.
0: Terus mungkin Americano yang kita mau tadi dimulai saya hanggar. Americano strawberry, terus orange.
2: Mereka lebih suka itu. Karena mungkin ya masing-masing lah, kan rasa relatif.
0: Iya. Enggak kita-kita.
2: Jadi paling untuk kayak pengalaman mungkin sebagaimana rasa kadar manisnya. Kita tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu tidak manis.
4: Kalau di hanggar kan banyak orang kan.
1: Banyak kopi
4: yang paling ya? Iya, paling sering habis stoknya.
2: Kopi orang ini sih. Kopi orang terbaik. Iya, itu masih enggak aja.
0: Ada spok.
4: Ada semakin fokus ya.
2: Itu karena apa
0: yang terbaik?
2: Jujur. Nah, tapi ya ini cara kita bagaimana caranya saya cari tahu mulai apa yang mau pelanggan. Ternyata mereka suka yang mungkin ada freshnya, baunya begitu, notnya kerasa. Mungkin nanti saya gina malah.
1: Dari sini ya, menyebabkan menu bar.
4: Banyak keluar itu aren ya? Aren. Kalau di pondok?
0: Kalau di pondok sih, sejauh ini masih stabil semua ya?
4: Stabil semua ya?
0: Kemungkinan dari customer yang datang juga dari kalangan yang masih anak muda sampai
4: iya, betul.
0: Imbang lah. Mungkin kalau yang sudah lebih tua kan lebih suka yang kadar manisnya lebih
4: beda ya.
0: Masih sama.
4: Satu sama ya itu
0: dari kan.
4: Kalau ada di sini
0: yang paling ini ya berbeda sebenarnya karena nontonannya bukan kopi.
4: Oke, ada ini ya.
0: Lebih retro gitu. Semua pilihannya lebih banyak ya. Lebih banyak, lebih variatif.
4: Berarti ada jus,
0: ada mocktail gitu.
4: Oh, oke.
1: Tapi itu bisa mendukung.
3: Oh, itu kan blender ya. Kopi saja kita blender.
4: Iya, apalagi. Ini kalau masih Ipul, kalau apa nih? Kalau selama ini hanya mengenal kopi hitam dan kopi susu, sebenarnya ada jenis kopi apa saja yang perlu Ipul ketahui lagi dari sebagai seorang barista atau harus masih belajar mulik ini nih? Di kopi ini harus
0: sebenarnya kalau sedang fokus tuh yang sekarang ini orang lebih fokus ke blog Americano, latte, gitu-gitu sih. Cuman kalau lebih variatif banyak ini sebenarnya. Mungkin ada tema-tema lagi itu juga sebenarnya masih masuk ke kopi hitam juga. Cuman cara penyajiannya, cara prosesnya saat sebelum dari biji menjadi minuman itu kan beda. Jadi mungkin tuh lebih banyak lagi. Cuman kalau sekarang yang di Indonesia terutama lebih fokus ke kopi susu dan kayak biji kopi ini bukan dari menu, karena kalau dibilang kopi ini lebih ke perspektifnya kalau kurang menunggu
1: itu gak penuh ini tuh masih
0: dari dunia baru tadi
1: ini pengelola partner
0: dari pool kalian dengar apa?
1: Nah kalian dengar Arabica dan Robusta kayaknya cuma karena dua itu satu ada lagi
0: masih ada mungkin kan pada umumnya lebih sering dapat ke Arabica sebenarnya di samping itu kan masih ada Ethiopia terus jangan cuma terpaku sama nama jenis karena meskipun kita beli di tempat yang beda kok tapi dengan tujuan sama kayak Robusta di sini Robusta pas datang mungkin Arabica di toko ini Arab dari toko ini pasti punya notes yang berbeda

0: tips dari kalian dua ya. Kalau dari kalian berarti tentu ini untuk orang yang baru belajar minum kopi, karakter kopi seperti apa untuk
1: pemula ini, bagi pemula buat teman-teman berdua semua yang baru mau menikmati kopi
0: pemula. Selama ini kan aren baru mau belajar kayak ini.
2: Kalau caranya sih ya mungkin kalau awal-awal untuk minum kopi hitam gitu kita akan bertanya mungkin mau langsung terjun ke espresso, mau buat apa terjun gitu. Kali ini fokus ke arabica dulu karena arabica dia rasa itu lebih bisa masuk ke tubuh untuk orang-orang yang tidak terlalu akan langsung ke terjun kopi gitu lebih cocok kan. Mulainya dengan arabica karena dia punya mungkin kadar kafeinnya, kadar pahitnya tuh lebih rendah dari kopi. Kalau untuk dunia ini kan mungkin lebih rendah.

0: Tanya rasanya mungkin agak lebih ke condong ke lebih pahit ya. Lebih pekat.
1: Jadi sebagai seorang pengelola toh ada pertimbangan-pertimbangan kalau kan pengelola itu toh cinta dan terlihat itu gimana?
0: Ya kan sudah lama. Sudah lama berdasarkan customer saja.
1: Memilih biji kopi untuk coffee shop jadi pertimbangan itu apa?
0: Itu tergantung dari kreatif kita masing-masing. Nah, tempat kita sih kita lihat customernya lebih condong ke yang lebih pertimbangan yang lebih kita yang lebih paham ya kita mungkin lebih dulu yang condong ke lebih kita itu kalau banyak yang penikmat baru customer kita pasti ke yang berani.
1: Apa namanya? Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ini sambil kan cek-cek nih buat para jadi buat teman-teman yang rencana mau ke Bias,
2: oh,
1: tinggal
2: ada 3 kafe nih, mumpung ada pekerjaan juga. Kondisi onai, pondok kopi onai dan juga koin.
1: Tinggal pilih saja. Untuk sejauh ini belum habis. Masih dari ini untuk ini kira seberapa penting menyesuaikan karakter biji kopi dengan selera pelanggan. Menurutku seberapa penting 1-10 kira-kira 1-10 9 duanya apa berarti? Ada dari Jayapura, Jayapura juga hadir. Halo Jayapura.
0: Halo Jayapura.
1: Terus ada satu yang paling gondok. Ada dari Pakat Om.
0: Ah.
1: Oh, ini dia. Katanya dia bilang gini, "Om, sejarah Amerikano." Cerita itu
0: cerita
1: kalau sampai
0: kita bahas.
1: Kalau sampai ini cerita ini yang kelima.
0: Ah, terbang aja sudah kasihan Om.
1: Tunggu, semua dia. Oh iya. Ada dari Ristiara, semangat Adam Fakir. Mana Adam Fakir tidak di sana? Lalu ada dari Galuh Putri 182 Sapa Tegal. Kenal dulu. Iya, betul. Sejauh ini seberapa?
3: Jangan ditanya.
1: Belum ada. Ada lagi nih dari Ahmad Dandi. Kata lagi tanya-tanya segar.
2: Tadi itu dia jawab paling banyak.
1: Segar terus. Ada lagi. Oke, tadi sejarah Amerika ini. Saya mau jawab. Kamu menghargai pertanyaan ini.
2: Oh, ya, udah bos. Jadi cerita gudongnya apa ya, sumbernya? Ini itu ada kan persoalan ini berat sekali. Jadi katanya ada orang Amerika kopi di Itali, katanya terlalu pahit. Ini kan terlalu pahit, campur air lah itu.

0: kan bawa kopinya juga dari Portugis. Jadi mungkin ada karakter rasa yang mungkin kalau saya sendiri belum terlalu mendalami soal kopinya dari Papua atau yang mana. Mungkin ada karakter rasa yang dia ciri khas sendiri.
1: Tegar. Kalau tegar, kira-kira jenis kopi yang berbeda itu membutuhkan perlakuan apa?
2: Gimana ya masih berusaha? Iya. Iya masih.
3: Enjoy.
0: Tarik nafas.
3: Kalau menurut saya sih untuk kalau misalnya kata nih mau coba dong, ya coba untuk cari referensi dari kopi yang

0: Se lo mata en piso. Ini pecinta. Ini pecinta coklat soalnya.
1: Ini coklat.
0: Harus. Oke, teman-teman ada yang tanya lagi dari Rose yang. Halo Kak Rose.
2: Rose.
0: Sambil kakak-kakak bintang tamu, bagaimana perkembangan usaha coffee shop saat ini? Khususnya setelah penyebarannya pengguna platform

0: Pokoknya mau seberapa banyak selamat sore.
1: Tadi majunya teman-teman.
2: Tawar teman-teman, kita break dulu. Bukan break sih, maksudnya tahan dulu.
0: Mantap. Ini.
2: Iya. Oke, akhirnya.
0: Owner.
2: Owner point. Oke, teman-teman. Nah, kita siapkan dulu. Tepuk tangan dulu. Dari mana, bro?
0: Kenapa? Kayaknya
1: kita gini. Lek-lek. Apa?
2: Tapi nonton karnaval, bro. Oh iya, pasti. Tadi ini sih. Apa ceritanya? Kok bisa bicara aja?
1: Nah, teman-teman ini.
0: Sekarang ini
2: ini Ari. Oke.
0: Sebelum lewat jauh. Tanya dulu betul
2: untuk Ari. Yang apa
1: ya? Atau temannya tes gede?
2: Kira-kira tanggapan untuk ini?
1: Iya,
2: tanggapan untuk kalau tadi Mini Su bilang apa? Pertanyaan tadi dari siapa, Rose?
0: Iya,
2: mana ada pertanyaan?

0: Ada yang kontra juga bisa.
1: Iya.
0: Omnya kasih tahu tanggapan teman-teman juga. Ternyata begini. Ternyata ada yang
1: komen di YouTube.
0: Ya. Tuh, itu macam YouTube tuh.
1: Ada lagi.
0: Banyak.
2: Waduh.
1: Dari Ahmad Dandi katanya keluarga Tegar.
0: Ahmad Dandi bukan Bakrim.
1: Dari lanjut ada Kak Tommy.
0: Tommy
1: makasih Om.
0: Ahmad Danji lagi salam buat abang dari itu.
2: Halo.
1: Ahmad Danji.
0: Oke.
1: Nah, terus ada lagi dari Tiara 12. Latte art yang bagus tapi rasa biasa saja atau latte art yang latte art asal saja tapi rasanya
0: latte artnya itu
2: apa tuh
0: latte art yang bagus tapi dia bukan bagus tapi rasa biasa latte artnya itu asal saja.
2: Lalu balik lagi ke minumnya, karena banyak itu orang yang tidak pentingkan latte art tapi menikmati, mau menikmati kopinya. Tapi kalau untuk sekarang itu mungkin banyak yang tidak fokus ke rasa ya, mungkin lagi ke makan sosnya.
1: Oh betul.
2: Untuk kasih
1: sebelum minum kopi
2: kan? Ya kasih minum sosnya
1: dulu ya.
2: Jadi yang penting ada story dulu, postingan dulu untuk difoto. Jadi mungkin sekarang barista lebih fokusnya lebih kayak penampilannya, penampilan dari minumannya mungkin latihan yang baik tapi sudah perhatikan tentangnya. Nah, itu kalau untuk sekarang ya mungkin sudah tahu siapa yang penting pasti ada. Tapi kalau bisa dua-duanya juga bagus, makanya kalau soal satu jangan banyak lah.
1: Kita masih di ini, gitu kan?
0: Oke.
1: Mungkin satu ini pertanyaan terakhir baca. Apa?
0: Iyo, terakhir pokoknya.
2: Bisa. Dua jam kan?
1: Tunggu saya habis dulu yang di YouTube ini.
0: Oke. Pilih mana, Americano atau Tipsy? Terus ada lagi yang terakhir dari pasangnya, suamiku. Halo. Tidak pulang kan?
2: Jauh cepat.
0: Ayo,
2: Americano atau Americano? Itu ada. Ya.
0: Dua kok ini. Ada lagi. Arabika terus.
2: Arabika terus.
0: Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya di YouTube tadi.
1: Pertanyaan terakhir untuk dari Mili dulu, sebagai pengelola. Pesan, bukan pesan sih, pelajaran terbesar yang Mili kau dapat dari perjalanan membangun produkmu, produk kopi ini.
2: Jangan semangat tetap menyerah.
1: Jangan semangat tetap menyerah.
2: Terbalik.
1: Apa ini apa?
2: Pesan dan kesan.
0: Pelajaran.
1: Pelajaran yang besar.
0: Kira-kira menurutku bangun.
1: Oke. Apa yang apa pesan Ari? Pesan Ari untuk anak muda yang ingin memulai bisnis tetapi masih takut mengambil. Kebutuhan konsumen di daerah.
2: Kalau bisa kecerele ya.
1: Yang penting.
0: Oke, dari pengelola dan owner sudah.
1: Oke, sekarang dari barista.
0: Dari Ipul dulu.
1: Apa yang ingin Ipul sampaikan kepada anak muda yang ingin belajar menjadi barista atau masuk ke industri itu?
2: Dia jalan komo.
1: Singkat padat. Dengar apa yang
0: apa yang buat tegar yakin
1: kalau
0: apa buat tegar
1: kau yakin kalau kau bekerja di dunia kopi itu

0: ya sami nih. Oke, oh, nanti lama-lama nanti karena dalam masa itu ada main. Carry memang.
1: Oh iya iya iya.
2: Kalau pilih apa?
0: Ah yang sekarang ini, itu serasa ini kira-kira di rasa drama drama itu ini. Itu masuk mana sih?
3: Kami ya bagus lah. Keren.
0: Yang bisa kata apa?
3: Kita di sini kalau terakhir.
0: Nah, ini gue terakhir.
1: Oke,
0: tegar.
1: Masih ada ini,
0: terasa semua kopi. Ah, kopi
1: tadi jauh. Lalu, papa. Sudah membara. Kopinya ini. Terbakar.
2: Kalau bisa digambarkan ya,
0: rasa kopi itu. Kok punya tahap ini sudah
1: terbakar. Kopi ini
0: terbakar. Ini berarti api. Hari, hari.
1: Berarti gosok.
0: Hari, terakhir. Kan sampai di tahap
2: ini sih ada di
1: Mandiri.
0: Ya, di Mandiri dekat apa?
1: Kalau Honai, Honai?
0: Nah, Honai
1: di atas langit.
0: Honai di atas di angkasa.
1: Ya. Kita
0: kan dari kota kan enggak mau. Ya, betul. Tapi bisa gampang sekali. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah apa? Komen tadi.
1: Iya.
0: Itu Mas Tommy. Jangan tanya lagi ya.
1: Iya.
0: Terus segar tadi. Buat teman-teman yang
1: Bapak, Bapak.
0: Istri pun.
1: Istri sendiri.
0: Istri Oke, tutup ya. Buat teman-teman yang di Jayapura, Serui, terus
1: Oke.
0: Nabire, Wamena. Terima kasih sudah gabung bersama kita.

0: Iya, terkenal. Terima kasih, kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya. Sudah.
1: Bye bye.
2: Setelah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: Indonesia ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Bangsa
1: Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki harus pandai-pandai.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat pada barangkali senja yang bagus. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link buat streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan gue cek rri.co.id.

Kita kadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri. Cinta diri bukan narsistik, pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, lebih paling baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Felicia,

luar kendali, maka kalau kali ini hasil memang menyenangkan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Dari patung tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari-hari berulang di seri dunia senang. Harapan ku dengar, gak bisa engkau wartakan.

Sahara.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: gak sih kamu dengar obrolan Teddy? BTW, berapa harga outfit kamu? Bun, gaya lo kalau bisa habis.
1: Hah? You mean habis?
0: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun hanya bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
2: Stay tuned on Broadway FM.

0: udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Hah, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tertawa.

menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih dengan lalu hiburan buat kamu, temani kamu semua di sore ceria kali ini, teman-teman Produ semua. Sebenarnya masih bareng saya di sini. Sekali lagi selamat malam untuk kita. Jangan lupa untuk mandi. Kalau sudah untuk mandi. Saya masih punya lagu-lagu pilihan teman-teman kamu semua, tentunya sambil

Danau Kelimo dulu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan 5.000 rupiah. Hingga kini, Danau Kelimo itu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat Kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimo itu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimo. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimo itu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atandipung, Tihu Nuwamuri Koopani, dan Tihu Atapul. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tihu Atapul. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga terdapat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimo terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: udah ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Bu, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin daftar. Waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya kita cek dulu dengan gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana, kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, kenapa halin sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Tuhai. Anjan.

0: Buat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke Kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, bintangku ini bisa dapat duit. Dasar pemandang. Kan gaji butuh.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: aksi pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

5 Pro 2 SMG ya, selamat datang kamu. Selamat datang di Jika Malam dengan Jalo Malamala. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di malam hari ini, di hari yang sesibuk ini? Rara pasti baik-baik saja ya, dan juga masih tetap semangat dalam melakukan semua aktivitas kamu nih teman Pro 2 di malam ini. Dan ya, buat adik-adik yang sudah mengikuti karnaval ya, waduh, pastinya seru kan mengikuti acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak mengurangi keseruannya teman Pro 2 di malam ini, dan pastinya Rafael akan terus mengobrol ya, mau terus menemani kamu nih teman Pro 2 di malam ini dengan topik-topik obrolan yang bakal kita obrolin ya teman Pro 2 di malam ini. Tahu, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, stay channel Pro 2 FM ya, kamu terus kamu.

0: sore mengganggu. Rindu jenis ke perpustakaan deh. Hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

cuma berdua. Ada salah satu buah ya, dan buah ini tuh bisa menjadi sumber energi. Dan juga ya teman berdua, bagusnya lagi karena dari buah ini juga bisa bisa memberikan beragam manfaat nih buat ibu yang sedang menyusui ya teman berdua. Siapa sih yang tidak kenal dengan buah nangka? Ya nangka itu adalah salah satu buah ya yang digemari sebagian orang karena rasanya yang manis dan teksturnya yang unik. Tidak jarang juga nih ya teman berdua, buah nangka juga disukai oleh ibu hamil dan menyusui. Dan selain bisa disantap langsung ya teman berdua, nangka itu juga bisa dinikmati menjadi berbagai olahan ya, berbagai olahan makanan ya seperti jus atau makanan ringan lainnya. Meski harus menjaga asupan makanan ya selama menyusui, nangka itu ternyata bisa dapat dikonsumsi oleh ibu menyusui teman berdua. Dan kira-kira apa saja nih manfaat dari nangka bagi ibu menyusui? Jangan kemana-mana, stay tune on Pro Dasendia, teman-teman. Crash, think fire, burn.

0: bantuan orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Level 2
1: tak menyetujui ya. Tak menyetujui mama itu membutuhkan lebih banyak tenaga ya kan. Karena harus berbagi nutrisi ya dengan si kecil. Oleh karena itu ya, mama itu membutuhkan asupan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Nah, naga itu merupakan salah satu pilihan yang tepat ya. Karena dikenal sebagai sumber karbohidrat yang baik. Karena daging buah nangka ya, daging buah nangka itu mengandung fruktosa dan sukrosa yang mampu mengembalikan energi dan merevitalisasi tubuh mama. Oke? Meski mengandung tinggi karbohidrat ya, kandungan natrium dalam nangka cukup rendah sehingga cocok nih untuk dijadikan makanan ringan bagi ibu menyusui. Kandungan serat dalam nangka ya, dalam buah nangka dapat melancarkan sistem pencernaan. Asalnya ibu menyusui itu rentan mengalami pembelit karena perubahan hormon. Itulah sebabnya nangka dapat dijadikan cemilan selama masa menyusui. Dan pastinya ya teman Pro 2, dalam buah nangka ya, buah nangka juga memiliki vitamin C ini teman Pro 2. Iya, kandungan vitamin C dalam buah nangka itu juga mampu mencegah terjadinya infeksi atau serangan penyakit saat menyusui. Seperti diketahui ya teman Pro 2, selama menyusui tubuh mama itu harus tetap sehat agar tidak mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Oke? Kandungan vitamin A dalam buah nangka juga bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan mata. Baik buat mama dan juga si kecil. Sementara itu nangka mengandung fitonutrien ya, yang membantu menangkal radikal bebas penyebab kanker dan memperlambat degenerasi sel-sel tubuh. Akan tetapi ya teman Pro 2, meski diperbolehkan untuk dikonsumsi saat menyusui, mama itu tetap harus membatasi jumlah nangka ya yang dikonsumsi setiap hari. Harus dibatasi nih, karena nangka itu memiliki efek samping bagi kesehatan, terutama buat ibu-ibu ya yang memiliki kelainan darah nih. Pasalnya nangka itu dapat mengakibatkan koagulasi. Nah selain itu ya teman Pro 2, mengonsumsi nangka secara berlebihan dapat menyebabkan masalah lambung pada bayi seperti kembung. Nangka juga tidak dianjurkan bagi ibu-ibu yang memiliki alergi ya terhadap buah-buahan teman Pro 2. Dan yang perlu diperhatikan ya saat mengkonsumsi nangka, ibu-ibu itu harus sebaiknya ibu-ibu itu menghindari nangka yang duri-durinya itu masih rapat karena menandakan bahwa buah nangka tersebut masih muda atau belum matang ya. Jadi tidak disarankan untuk mengonsumsi buah nangka yang duri-durinya itu masih rapat gitu teman-teman berdua. Untuk menjamin kebersihannya ya, cuci daging nangka terlebih dahulu dengan air mengalir. Oke, selanjutnya dengan konsumsi nangka secara berlebihan ya, jangan konsumsi nangka secara berlebihan. Kurangi jumlah nangka yang dikonsumsi jika si kecil mulai menunjukkan tanda-tanda rewel akibat perut kembung. Nah, itu dia nih teman Pro 2. Semoga saja bermanfaat ya buat kamu, apalagi buat ibu-ibu nih yang lagi menyusui.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Udah hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Disitu lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gua cek rri.co.id.
2: Update bersama saya Rafael. Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia PPPSI menyiapkan 7 atlet putra dan putri untuk lolos ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September sampai 14

United Esports ya mengumumkan jadwal pertandingan tim dalam babak reguler Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia MPL ID musim ke-18 yang dimulai pada 14 Agustus 2026. Masih dari dunia hiburan, penyanyi Ariana Grande dia kembali mencatatkan namanya di puncak Billboard 200 melalui album terbarunya Petal.

keseruan obrolannya di Malang ya, oke? Okay? Kita jadi juga malam, jangan galau malam-malam.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang itu dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro? Waduh, kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Wow,
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Studio dingin ya.
0: Jujur. Iya. Bolak balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga nggak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Waduh. Waduh. Seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada. Mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah. Kayak udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track ya. Gitu kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kan gitu.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue dan sebenarnya udah ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya
0: Afgan. Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung.
0: Oke. Dan surprisingly. Gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget.
0: Iya betul. Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kan?
1: Betul. Sebenarnya atau... gue explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo kan, gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja tuh, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kekurasi ini tuh mereka, jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja.
0: Iya sih, benar-benar karena emang sebeda itu.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Iya. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget cuman.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya nanti Pak. Nanti lah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti bicara banget lah gitu dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah bisa konten terus tiap hari apalagi di platform yang itu ya yang TT itu ya itu sangat-sangat harus banci tampil ya
0: betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session terus habis itu lagi keliling-keliling aja
0: media visit gitu ya benar-benar tapi Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin bisa promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan gak bikin live session, di sini baru bikin live session. Kayaknya rencananya mungkin ya, secara wacana ya, kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Kayaknya kurang-kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Lagunya kok kayak timpang banget ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan. Alright, alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produknya yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta. Ada bisa langsung merapat di WhatsApp Produk FM Jakarta di 0811-801-05 Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLB Music Live Channel.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya.
1: Home.
0: Iya. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang kena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Terus streamsnya ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul.
0: Iya, gitu. Benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Joe Perry, kayak George Duke, Arctic Parkway and Fire, gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak Major League, bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat terkenal dan dan bagus banget tuh. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu. Terus ternyata di approve
0: udah malah jadi single kedua ya kan. Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi. Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener. Bisa. Bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya di awalnya mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak aduh gue terima males dengerin liriknya gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih gitu.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama, gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya. Gak wajib ya
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Oke, ngomongin takkan ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Iya.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah iya makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya buat melupakan. Oh gitu, berarti. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya.
1: Sebenarnya lagu galau. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gua enggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin dengar lagu gue nge-post sama keluarganya.
0: Gitu. Iya.
1: Jadi kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya enggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Iya. Mungkin orang lain takutnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa ngantiin orang-orang ini loh.
1: Iya, gitu kan. Gitu loh.
0: Malah jadi kira romantis ya.
1: Itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lu bikin lagu ini berarti kayak lu ada enggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan.
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan.
0: Iya, bener.
1: Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia,
0: menarik. Gue akan mungkin buat teman pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh.
1: Sebenarnya agak timpang, cuma enak aja
0: jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: masih Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagiannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Okay.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kapetra tuh memang sound design-nya Kapetra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti.
0: Jadi
1: Kapetra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih, ini udah enak, ini jangan diganti, paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti sedikit. Jadi tuh gak dari scratch.
0: Berarti, ini produsernya adalah Petra Chombing juga. Betul, ya? Sama lu juga berarti ya? Di lagu ini gitu kan? Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest sedikit-sedikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagian dan progresi itu enggak. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kapetra, guanya yang 60%-nya. Itu memang kayak secara garis besarnya tuh nggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai kiss ini, enak. Pokoknya Kapetranya yang lebih kayak karena nggak desain si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kapetra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Karena ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih ketulik ke situ. Ngebuat ini nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang butuh lah. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kapetra gitu. Bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Nah,
1: dia tuh kayak, udah gini aja notasnya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kapetra itu gak mau produce, ya gak tau ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, wow, mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin.
1: Itu kan kalau misalkan ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar, yang hebat kayak bisa jadi dapet bidinya jam berapa malam, gue tuh gak ngerti tuh bidinya tuh gimana gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini gitu, tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buru
1: Tapi jelas nih, kita begini ya, kita begini, daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu. Semuanya tuh ke QC.
0: Benar.
1: Iya sih gitu, itu yang gua ambil tuh kayak, lu produksinya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 berarti kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, mau gitu. Kalau dia enggak, jam 9 ya gue masih kayak, oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja. Jadi kayak, gila dia udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data ibu set jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya. Wow, itu cukup. Maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, tapi 9 sampai ke 4,
1: iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, iya. Benar-benar office hour.
0: Office hour, benar. Wow, seru. Hmm. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milik gitu?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Maksudnya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya?
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Urban Empire awalnya, tapi juga di rapnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusmannya juga, gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh, itu semua gue gabungin aja.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Terus abis itu ya udah minta kita Petra.
0: Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Nggak tau ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk nyangkutin orang gitu.
0: Iya, berarti apa ya bahasanya, kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ah,
1: kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup catchy, gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue. Oh. Nah pas awal-awal juga tuh kayak gitu, itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi rap gitu. Dan gue selalu mikirnya itu dari rap.
0: Oh, iya. Iya sih, seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang, alias sibuk banget.
0: alias,
1: ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Biar ada bingung aja.
0: Benar.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan. Ya, secara udah sampai final segala macam. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan.
0: Iya. Cukup memakan waktu bagian itunya ya,
1: lempar
0: data itunya ya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga, tetap.
0: Iya sih, tetap juga ya.
1: Tetap, karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Rubio yang mau tanya, langsung aja ya. Langsung drop aja, karena kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih dengan LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single kedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih juga kalau gue sih.
1: Warna ya. Akan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Lo ngerasa tuh kenapa? Lo enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue terus bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gua ngomong gini, nanti lo coba deh hari ini.
0: Bersapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gua hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya
1: ada
0: iya. Benar.
1: Cuman menurut gua kayaknya takkan ada tuh kuning.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore.
0: Kuning sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gua pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang. Iya, udah Senin gitu kayak gitu.
1: Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga yuk.
1: Olahraga, kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak, iya, Senin. Karena baru lewat tuh jam 1.
0: Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke.
1: Menurut gua saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu. Menurut gua itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh gitu.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga, tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Udah takut ya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Benar. Oke, berarti kayak perjalanan yang cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, kan? Bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman itu juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke, okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu gak di MV-nya atau?
1: Kalau misalkan premis di MV-nya, menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, nggak ada ceritanya, cuman kayak shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh? Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya, wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke. Terus
1: gue liat tuh, lu mirip banget sih. Cuma ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Wow.
1: Itu bagus banget.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab
0: ya. Collab ya, iya benar. Sekarang di YouTube bisa collab.
1: Betul, enak. Itu bagus juga. Inovasinya bagus.
0: Bagus itu. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, tuh bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih. Tapi ingin denger liriknya, bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM, juga bisa.
1: Bisa tentunya. Juga.
0: Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live station. Kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis, jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga formatnya akustik.
0: Jadi
1: itu satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka.
0: Oke, okay. Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga
0: bisa, semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Gimana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be, apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Yeah, pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: betul. Benar-benar. Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Seru.
1: Iya. Akustik yang cuma akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu. Kayak Juicy Musi lah.
0: Seru sih. Seru. Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang artisnya, boleh cek.
0: Alright, jadi cek langsung ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan sini tentunya ada lanjutin ya. Nanti bawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih
0: juga. Buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa manjatin lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong. Mungkin
1: pas udah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Oke, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya temennya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua di FB. Di YouTube juga ada musik videonya. Jatuhnya bisa kamu request di produser seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Yutama pamit. Terima kasih, dan abis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

aktivitas kamu ya sama berdua pastinya ya. Tidak lupa dengan beragam lagu hiburan dan juga. So jangan kemana-mana, stay tune on Prodo FM, sama teman-teman kamu.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Nah, udah lah, kebetulan.
0: Habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
2: Ah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk lokasi kering dan kering. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak

0: aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita. Ini bukan sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Iya memang, ada hal. Gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

masih di Jogja Malang dengan Jogja Malang Malang. Ada kontingen Indonesia ya, kontingen Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan US. Yang dilaksanakan di Istana, di Astana ya, Astana Kazakhstan 2026. Ada 4 siswa Indonesia yang berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta besar Indonesia untuk Kazakhstan ya dan Tajikistan, Fadrul Rahman ya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia itu memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kemendikbudman, dia mengapresiasi prestasi pelajar berbakat tersebut. Keberhasilan tersebut karena pembinaan yang konsisten ya oleh pusat prestasi

Dan selamat ya buat teman-teman kita nih, adik-adik kita yang sudah berhasil menjuarai ya, menjuarai sebuah perlombaan yang diadakan di Kazakhstan itu Mompro 2. Semoga saja kamu juga nih teman Mompro 2, kamu juga jangan sampai mau kalah nih dengan yang lain teman Mompro 2. Biar apa? Biar kamu itu menjadi sesuatu yang berbeda begitu dari yang lainnya. Yuk, mulai dari sekarang perubahannya, oke? Kan saya Jenny 3 malam, jangan galau malam-malam.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kalau adik tidak main.
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Blake Network?
1: He's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: We're in it. This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solf memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem benar ah.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
2: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Oke, dan ngobrol kepada sudah terasa nih ya, kita sudah memasuki Good Music di malam hari ini. Ya, selamat malam buat teman-teman ngobrol dua. Dimanapun kamu berada ya. Ya, semoga saja semua aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga tetap sehat-sehat selalu nih ya teman-teman dua. Oke, harap semoga saja dapat menghibur kamu ya teman-teman dua dengan beragam hiburan. Dan mohon maaf juga nih buat teman-teman dua. Misal ada salah kata yang terlanjur terucap ya. Dan juga ingatlah selalu dengan berdua, ingat untuk tidak selalu menunda-nunda sesuatu, oke? Okay? Ya, kecuali berikan yang mantap. Welcome to the Just Music, selamat mendengarkan, semoga terhibur, dan

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan

proses berpikir. Ashley Swift, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa

adalah salah satunya. Hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi opportunity adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu sudah harus menjadi diri.

0: balik terus serang-serang. Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap satu dapat terjadi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda umum. Kreatifikasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Kreatifikasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Tapi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3 sampai 6 bulan. Panjang sesi berlangsung, kewang dan beban di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

Oke, dan nomor 2 penjaga hati. Sebagai lagu penutup di acara kita nih, nomor 2 di sepanjang hari ini. Makasih banyak nih ya buat teman-teman berdua yang tetap stay tune on Prodo FM Biak, yang terus mantau-mantau dimanapun saja kamu berada. Semoga bisa menghibur kamu dan juga memberikan inspirasi ya buat teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Oke, dan pokoknya doa terbaik untuk kamu nih ya teman-teman berdua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu ya, karena semakin hari ini semakin panas ya, dan pastinya akan mengganggu kesehatan tubuh juga nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu agar kamu siap untuk terus beraktivitas. Dan juga buat adik-adikku ya yang sudah berpartisipasi mengikuti karnaval di hari ini, sudah siapkah kamu untuk menggapai mimpi? Ya, kalau sudah siap, jangan lupa semangatnya ya, dan jangan lupa juga untuk belajarnya. Jangan lebih semangat lagi belajarnya, biar makin gede hasilnya. Saya Rafael Rumino pamit, sampai ketemu lagi di esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompimpah Layun Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpah Layun Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpah lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kopi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

Sembra.

0: berkontaklah dengan Sikal.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Bu.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Pop Pop Land.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erjon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik.

0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berujung. Dari

abai. Jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak pesan uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Kita bawa catatan lagi.
5: Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Ya nggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Padahal fokus film aku Indonesia Timur kita ikuti bersama pemutaran setiap produk musik, kegiatan aktif, akselerasi, kegiatan strategis dan pemasaran. Dengan judul Topical Songs.